kuchokera kunyimbo zokutitsa ntima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko